That was All Good 82 by Diva Baru featuring Nadine Amiza. And I am still listening to Hit Music Station Produa Pontianak, teman terbaik kamu di kota Pontianak. Pagi hari ini dingin banget teman Produa, ya ampun, apalagi aku ada di dalam box siaran studio yang AC-nya harus nyala setiap waktu karena di sini banyak mesinnya teman Produa. Jadi mungkin setelah ini aku bakalan ke belakang studio dulu untuk cari kehangatan gitu kan teman Produa, dan berharap semoga beberapa waktu ke depan kita bakal dapet matahari sedikit gitu ya teman Produa, karena kalau hujan terus jujur agak dingin teman Produa. Rasanya walaupun lagi di Pontianak gitu ya, rasanya kayak lagi ada di Yakutia Rusia teman Produa. For your information ya teman Produa, Yakutia itu satu kota di Rusia yang paling utara gitu kalau nggak salah. Jadi dia dingin banget, saking dinginnya masyarakat di sana nggak perlu ngedinginin ikan, nggak perlu ngedinginin daging-daging pakai kulkas, ya udah tinggal ditaro aja di depan teras, bakal beku sendiri teman Produa. Oke, teman Produa, kita sampai di jam 7 atau lebih tepatnya jam 7.08 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya teman Produa, ini adalah jam-jam request time gitu ya. Jadi buat kamu yang pengen request lagu gitu kan, siapa tahu kamu lagi ada di mobil, berangkat ke kantor, berangkat sekolah, berangkat kampus, pengen dengerin lagu-lagu yang agak-agak anget, agak-agak semangat, langsung aja 0811-570-1018 atau DM di @produapnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sementara ini dia satu lagu dari The Weeknd.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: RRI Metro Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back to the Hit Music Station. Rodua Bon Tiadak, teman terbaik kamu, and that was Potential Bel Lao. Masih nemenin kamu teman Pro 2 Faisal Anwar di studio Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Jadi buat kamu, karena sekarang masih jam 7.29 menit waktu Indonesia bagian Barat, masih apa ya, waktunya buat request-request atau puterin requestan kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen request lagu apapun itu, langsung aja tell me now gitu ya teman Pro 2 di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital ya kan. Buat nemenin perjalanan kamu menuju kemanapun itu ya kan teman Pro 2, kita puterin lagu-lagu enak seperti lagu yang tadi gitu ya, Potential dari Lauf. Gak tahu kenapa akhir-akhir ini Lauf dan juga Lani teman Pro 2, dua LA, Lauf dan Lani, kayak masih sering aja gitu aku putar lagunya di sini, walaupun yang satu masih aktif, yang satu lagi hiatus gitu ya teman Pro 2. Okay, ada satu requestan dari Ananda Olin. Halo Olin. Yang katanya pengen request lagu sederhana dari Sheila on Seven gitu ya. Nanti aku puterin teman Pro 2. Dan buat kamu juga aku tungguin requestan-requestan kamu, langsung aja gitu kan, seperti yang tadi aku bilang, 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sementara ini dia Sheila on Seven, sederhana.

Fun dengan lagu mereka yang baru banget dirilis tahun 2026 ya, teman Pro 2. Judulnya adalah Sederhana, yang bikin aku respect banget. Nggak cuma sama lagunya, tapi juga sama musisi di belakangnya ya, Sheila on Seven, teman Pro 2. Selain karena lagu-lagunya bagus dari album pertama sampai lagu terakhir gitu kan, teman Pro 2. Selain karena itu, aku juga respect sama mereka karena akhir-akhir ini mereka sering datang ke radio, cuy. Bukan ke podcast-podcast di YouTube, yang mana itu juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi dibandingkan sama itu, kalau aku lihat di sosial media ya, teman Pro 2, kayaknya ini mah, walaupun juga aku pasti yakin juga gitu kan, kalau Sheila on Seven juga main-main juga ke podcast-podcast di YouTube atau di podcast-podcast platform music gitu kan, teman Pro 2, tapi justru lebih banyak menyambangi radio-radio asli. kayak jadi ngerasa anget gitu, teman Pro 2, di tengah kota Pontianak yang sekarang lagi diguyur hujan dan lagi adem-ademnya gitu kan, ada satu hal yang bikin anget. Oh, ternyata musisi-musisi besar seperti Sheila on Seven masih menganggap radio berjaya gitu kan, teman Pro 2. Artinya adalah dia pengen lebih deket sama kamu yang sekarang lagi di mobil nih, cuy. Pokoknya sukses terus buat Sheila on Seven dan juga buat kamu, teman Pro 2, yang lagi pengen puterin lagu gitu kan, tiba-tiba inget lagu favoritnya apa gitu kan, langsung aja ke 0811-570-1018. Sambil nungguin requestan dari kamu, teman Pro 2, aku puterin dulu lagu dari The Script, Superhero. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak.

That was Imaginary teman bro 2 by Hon. Dan buat kamu yang baru aja gabung di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, aku ucapin good morning, selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi juga buat Cherry yang ada di Paris 2 gitu ya teman Pro 2, katanya mau request lagu dari BTS, terserah apapun lagunya aku dengerin. Yo, gokil, thank you ya Cherry ya. Ini aku masih nungguin buat kamu teman Pro 2 yang lagi pengen juga dengerin lagu atau ngasih rekomendasi aku lagu apa kira-kira yang pagi hari ini cocok buat kita dengerin bareng-bareng. Langsung aja ketik di 0811-570-1018 teman Pro 2, seperti Cherry dan juga tadi Olin Ananda sebelumnya request lagu dari Sheila on 7 sederhana, sementara Cherry pengen diputerin lagu BTS karena BTS di bulan Juni ini merayakan debut mereka yang ke-13 tahun teman Pro 2. Ada namanya mereka itu BTS Vesta 2026, bukan Pesta ya tapi Vista. Bacanya gimana? Vesta kali ya. Ini temanya adalah 13 BTS. Karena BTS merayakan ulang tahun debut ke-13. Oke. Jadi 13 BTS ini juga spesial karena ketujuh member kembali aktif bersama. Gokil, merilis berbagai konten baru termasuk lagu Come Over sebagai bagian dari perayaan Vesta. Tapi untuk kali ini teman Pro 2, aku tidak akan memutarkan Come Over untuk kamu karena nggak tahu kenapa kalau dikasih kesempatan atau dikasih challenge gitu ya, lagu BTS terserah lagunya yang apa, aku jadi kepikiran lagu No Others atau Life Goes On yang pengen banget aku puterin, dan aku juga pengen banget kamu dengerin ini teman Pro 2. So, without any further ado teman Pro 2, langsung aja kita dengerin ini dia, BTS Life Goes On.

please don't fall in love with me by Khalid. And thank you for still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Wow, teman Pro 2, satu lagu, dua lagu, tiga lagu tadi udah aku putar buat kamu yang udah request-request di Pro 2 Pontianak. Thank you banget. Mungkin untuk terakhir ya teman Pro 2, di jam request ini, jam 7, nanti masih ada jam request di jam 10. Terus juga di jam 11 masih ada lagi. Nah untuk yang terakhir, kayaknya aku mau bacain WhatsApp-nya yang udah dateng. Yang udah WhatsApp. Aku masih menerka-nerka ini kira-kira namanya siapa ya. Bastanil. Ini fontnya apa sih ini Bas? Bastanil, Okay. Semoga aku bacanya bener ya. Aku bacain, selamat pagi bang. Selamat pagi juga, kirim lagu Richard Marx Right Here Waiting dong untuk teman Pro 2 semua dari Bush, dari Bash, dari Bush ya, di Adi Sucipto Sit Hujan Gerimis. Adi Sucipto Sit Hujan Gerimis, terima kasih sebelumnya bang. Sama-sama Bush. Wow, semoga aku bacanya bener ya, tapi kalau aku baca-baca gitu ya, ada sedikit informasi yang dia kasih, katanya di Adi Sucipto lagi hujan gerimis gitu ya. Wah luar biasa ya, lagi nunggu-nunggu jadi request lagu Right Here Waiting nih. Sayangnya Richard Marx gak ada nih di tracklist kita. Setelah aku cek, Richard Marx ini adalah musisi yang bikin lagu Right Here Waiting rilisan 1989. Wow. Tentu di Pro 2 agak susah kalau misalnya kita puterin lagu-lagu yang agak lawas gitu ya teman Pro 2, karena di Pro 2 biasanya kita puterin lagu-lagu baru, lagu-lagu yang hits. Tapi gak apa-apa, thank you banget ya buat Bas. Aku coba cariin alternatif lagu yang lain. Yang masih ada soal menunggu-menunggunya, mungkin lagu berikut ini akan cocok nih buat Bas. So I give you best, The One That Got Away by Katy Perry. So stay tune terus di 101,8 FM.

Terakhir di request time jam 7. Terima kasih banyak buat kamu yang udah request-request di jam 7, teman Pro 2. Nanti kita bakal adain request lagi di jam 10 sampai jam 11 nih, teman Pro 2. Ya, luar biasa. Tadi adalah requestan lagu dari Bash yang katanya, terima kasih ya Bang udah bacain chat saya. Pasti dong, masa kamu ngechat gak aku baca kan? Jangan dong. Namanya orang tuh kalau misalnya ngechat tuh harus dibaca. Minimal dibaca, bales mah ntar dulu. Tapi kalau lagi aku tadi denger beberapa lirik yang ada di lagu Taylor Swift pula, Katy Perry ya teman Bro 2, sebenarnya tadi aku ngasal sih. Ternyata emang ada ininya, ada menunggu-menunggunya, walaupun lebih ke penyesalan gitu ya. Kalau misalnya dulu aku nunggu gitu kan dan mempertahankan seseorang, mungkin sekarang jadinya akan jauh lebih bahagia gitu kan teman Bro 2. Tapi namanya juga kehidupan teman Bro 2. Kadang kita nunggu, gak dapet. Daripada nunggu, gak dapet, mending samperin apa yang ada di depan mata, ya gak teman Pro 2? Ini kita ngomongin lagu ya teman Pro 2, gak ngomongin yang lain. So kita harus move on teman Pro 2 ke lagu berikutnya yang aku persembahkan untuk kamu. Ini dari Ringo 5, one of my favorite songs. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Once again, Ringo 5, Sees Everything But She's Not You.

0: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, tanpa terasa kita kembali memasuki bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Bagi umat Islam, satu Muharram menjadi penanda datangnya tahun baru Islam. Sebuah momen yang bukan hanya tentang pergantian angka tahun, tetapi juga tentang refleksi, evaluasi, dan harapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Peristiwa hijrah yang menjadi dasar penanggalan Islam mengajarkan tentang keberanian untuk berubah. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tidak hanya berpindah tempat, tetapi juga membawa semangat membangun kehidupan yang lebih baik, lebih damai, dan lebih bermakna. Di era sekarang, makna hijrah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hijrah dari kebiasaan yang kurang baik menuju kebiasaan yang lebih positif. Hijrah dari rasa malas menjadi lebih produktif. Serta hijrah dari sikap mudah menyerah menjadi pribadi yang lebih kuat menghadapi tantangan. Bagi anak muda, satu Muharram bisa menjadi momen untuk membuat resolusi sederhana. Mungkin ingin lebih disiplin mengatur waktu, lebih rajin belajar, lebih peduli kepada keluarga, atau lebih berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Tahun baru seringkali membuat kita sibuk menyusun target. Namun yang tak kalah penting adalah mensyukuri perjalanan yang sudah kita lewati. Ada banyak pelajaran, pengalaman, kegagalan, hingga pencapaian yang membentuk diri kita sampai hari ini. Mari, jadikan satu Muharram sebagai titik awal untuk memperbaiki diri, memperkuat hubungan dengan sesama, dan menumbuhkan semangat optimisme dalam menjalani hari-hari ke depan. Karena sejatinya, tahun baru bukan tentang seberapa cepat waktu berlalu, melainkan tentang seberapa banyak hal baik yang bisa kita lakukan selama waktu itu diberikan kepada kita.

Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram. Semoga tahun ini membawa keberkahan, kedamaian, kesehatan, dan semangat baru bagi kita semua. Hijrah terbaik bukan selalu tentang berpindah tempat, tetapi tentang keberanian mengubah diri menjadi lebih baik dari hari kemarin.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Cause life's so much brighter when they
1: That was Medicine by Bring Me The Horizon, teman Pro 2. And welcome back to the Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku mau ngucapin buat kamu, teman Pro 2 yang baru aja gabung di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di pagi kota Pontianak yang lumayan dingin ditimbang biasanya gitu kan, teman Pro 2. Kalau misalnya biasanya jam-jam segini gitu kan udah mulai panas, udah mulai agak-agak hangat, tapi untuk spesial pagi hari ini kita masih diberi sama Tuhan Yang Maha Esa keademan, kesyahduan. Tapi jangan sampai lelah, teman Pro 2. That's why aku puterin lagu dari The Bring Me The Horizon, The Bring Me The Horizon, coba itu lagu Bring Me The Horizon ya, teman Pro 2. Dan mungkin dari sekarang sampai nanti aku bakal putar lagu-lagu yang sedikit agak semangat gitu ya, supaya kamu juga semangat gitu kan, teman Pro 2. Oh, aku lupa, aku tadi pengen ngucapin semangat buat kamu, teman-teman Pro 2 yang mau berangkat ke tempat kerja atau lagi siap-siap berangkat ke tempat kerja atau mau berangkat meeting, pitching klien gitu kan. Ada satu pepatah, bukan pepatah sih, statement atau opini atau apapun itu nyebutnya, teman Pro 2, ini aku dapat dari bapak-bapak tukang ojol lagi ngopi-ngopi santai di kedai gitu kan, teman Pro 2, ya kan, aku kadang-kadang kan ngopi di coffee shop, kadang di kedai gitu kan. Terus aku kayak selentingan-selentingan gitu dengar apa yang mereka ucapkan. Kata mereka, orang kalau mau kaya nggak boleh kalah sama mood. Ini aku alih bahasakan ke bahasa kita ya, teman Pro 2, sebagai anak-anak Gen Z gitu kan. Dan kalau orang mau kaya nggak boleh juga kalah sama cuaca. Jadi cuacanya mau panas, cuacanya mau adem, moodnya lagi bad, moodnya lagi good, kalau mau kaya harus bisa kita kalahin semua-semuanya itu, teman Pro 2. Jadi semangat terus buat kamu, teman Pro 2 yang hari ini berangkat kerja. Aku puterin satu lagu semangat dari Ed Sheeran, Azizam. So stay tune terus di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat dari

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

Dalam studio aku lihat di luar juga udah mulai banyak sinar cahaya matahari. Walaupun masih tipis gitu ya teman Pro 2, tapi seenggaknya kalau misalnya sudah ada burung yang keluar berterbangan itu pertanda bagus gitu kan teman Pro 2. Gak cuma manusia yang butuh makan, burung juga harus keluar dari sarangnya teman Pro 2 supaya dapat penghidupan.

kecil sama sekarang udah gede teman pro 2 salah satunya tuh ya ini. Dulu kalau cuaca lagi sendu, hujan deres kayak tadi pagi gitu ya, rasanya tuh males banget buat pergi ke sekolah. Sampai bilang ke orang tua, kurang enak badan nih Pi, kurang enak badan nih Mi, tapi tetap diantar sekolah, ya. Gak bisa dibohongin orang tua kita, teman pro 2 ya. Nah kalau sekarang teman pro 2 udah gede, udah dewasa, diri kita sendiri yang maksa tetap berangkat kerja karena udah ngerti konsep hak dan kewajiban, udah ngerti konsep profesional. Jadi apapun rintangannya, kalau kita butuh duit

Buat kamu yang hari ini tetap pada rencana awal, walaupun cuaca lagi gak mendukung, tapi tetap berangkat, tapi tetap berkarya, tetap bekerja. This is special for you, teman Pro 2 from Katy Perry. Roll!

That was True Friends, teman Pro 2 by Bring Me The Horizon. And yes, welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu yang selalu aku putar hampir di setiap aku siaran ya, teman Pro 2 ya, Bring Me The Horizon. Kali ini yang aku putar buat kamu adalah True Friends yang ngobrolin soal pengkhianatan dari orang yang dianggap teman dekat gitu, teman Pro 2. Lagu ini tuh ngegambarin rasa kecewa, rasa angry birds. Yaelah, angry birds pula, ya kan aku bilang tadi. Kok yang ngegambarin kecewa, marah, dan sakit hati ketika tahu kalau ternyata seseorang yang kita percaya justru menyakiti atau nusuk dari belakang, cuy. Makanya si Oliver bilang, kalau misalnya emang kau teman baik aku, teman beneran aku, true friends aku, step you in the front. Gimana sih? Step me in the front gitu kan, tusuk aku dari depan, jangan dari belakang. Jadi kalau misalnya kamu ada gak suka sama aku nih, teman Pro 2, bilang di depanku gitu ya. Jangan bilang di belakang, ngegibahin di belakang. Kalau misalnya aku tahu nih, ada kawan-kawanku atau orang gitu kan yang ngomongin aku di belakang, atau jangan aku deh, kita deh ya, teman Pro 2. Kalau misalnya kita tahu nih ya, ada teman-teman kita atau yang bukan teman kita ngomongin kita di belakang, ya udah ketawain aja, cuy.

0: Sell Learning. Segera download RRI Digital.
1: Bisa nggak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
2: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan, ya.
1: Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa nggak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
2: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
1: Caranya gimana, Cup?
2: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
1: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
2: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja, yuk?
1: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
2: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
1: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
2: Iya, yuk.

0: Masih bareng Sabera teman Pradua. Ya, udah masuk di request time mancanegara. Silakan teman Pradua yang mau request lagu-lagu Indonesia. Udah enggak bisa ya. Lagu-lagu mancanegara ya teman Pradua ya. Ini soalnya ada beberapa yang masih request juga lagu-lagu Indonesia. Enggak apa-apa deh nanti di jam 12 setelah request-requestan ini teman Pradua, kita bakalan puterin deh lagu kamu yang tadinya lagu-lagu Indonesia udah di request tapi enggak bisa keputar sama era teman Pradua. Ya, jadi ini era bacain dulu beberapa requestan dari teman Pradua yang minta puterin lagu mancanegara. Ada Adele di Serdam ya. Mancanya Man Child. Boleh, boleh. Man Child dari Sabrina Carpenter ya. Adele ya, nanti kita puterin lagunya. Terima kasih Adele yang sedang menikmati banjir hari ini ya. Lanjut lagi, ada siapa ini? Masih dari WhatsApp kita teman Pradua. Ada 0059. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Kak Erna, siang. Ini Novi di Ambawang. Hai Novi, apa kabar Novi? Request lagunya Alan Walker, On My Way, buat Kak Erna. Sehat selalu, amin. Sehat selalu juga buat Novi ya. Terima kasih Kak Erna, terima kasih kembali. Oke, dua lagu sudah teman Pradua. Satu lagi ya, ada Dinda yang bergabung minta dengerin lagunya Adele, To Be Love Erna. Ada ya, pasti ya. Ada pasti. Karena mungkin sering diputar juga ya di Pradua Pontianak. Jadi kamu tahu kalau itu ada Adele, To Be Love. Abis ini juga kita bakalan puterin ya buat teman Pradua yang mau request lagu mancanegaranya. Langsung aja teman Pradua gabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.
1: Oh boy.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: anytime, anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

الله أكبر الله أكبر.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

0: capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

0: teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan,

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Teman Pre2 gimana? Udah jam 12 lewat ya, udah pada makan siang atau belum nih ya? Dengan cuaca Kota Pontianak yang tadinya banyak genangan air ya, banjir teman Pre2, sampai sekarang dengan cuaca yang agak-agak mendung nih, sepertinya makanan berkuah itu adalah pilihan yang tepat teman Pre2 untuk menghangatkan tubuh kamu setelah menguras air banjir yang masuk ke dalam rumah kamu. Apalagi saat cuaca dingin kayak begini teman Pre2, memang pilihan untuk makanan berkuah itu sangat beragam ya, mulai dari yang berkuah bening sampai santan kental sampai ada lagi pedes tapi banyak kuahnya teman Pre2. Waduh, ada yang pilihannya seblak mungkin panas siang-siang gini teman Pre2 ya, karena memang pedes terus juga memang menggiurkan ya untuk makannya, tapi enggak disarankan sih seblak terlalu pedes teman Pre2 buat kamu nikmati di siang hari ini ya. Salah satu makanan berkuah teman Pre2 yang bisa kamu nikmatin juga ini ada soto ayam. Waduh, kalau udah ngomongin tentang soto ayam nih teman Pre2 ya, kuliner yang klasik Nusantara dengan kuah kuning yang banyak sekali rempahnya teman Pre2. Ini paling pas juga disajikan dengan suwiran ayam soun, terus juga ditambah taburan bawang goreng. Waduh, aromanya udah rasa sampai ke hidung walaupun gak ada gitu bentuknya teman Pre2 ya, saking ngerasa nikmat banget kalau udah cuaca agak dingin seperti ini setelah menguras air yang masuk ke dalam rumah kamu teman Pre2. Terus masih ada lagi, ada sayur sop. Nah, ini perpaduan potongan ayam dan sayuran ya, yang memang seger, ringan, sehat, terus juga memang mudah sekali untuk dibuat sayur sop. Ada apa lagi? Bakso kuah. Waduh, ini kalau misalnya tukang bakso langganan kamu hanya bukanya di sore hari, siang-siang gini pasti udah BM banget tuh teman Pre2 pengen makan bakso ya. Makanan yang memang sejuta umat yang bilang ini gurih, pedas, aduh asem, pas banget rasanya teman Pre2 ya. Dengan mie-nya ada bihun, terus sayur-sayurnya yang bisa bikin sedikit sehat lah teman Pre2 ya, karena sayurnya juga gak mungkin banyak ya. Itu bisa banget dinikmatin di siang hari seperti ini. Terus juga mau yang bersantan-santan. Wah, ini kalau di rumah mungkin sayur lodeh. Lodeh gue enggak gitu ya. Sayuran yang memang khas Jawa yang menggunakan bumbu seperti lengkuas dan daun salam teman Pre2, ini juga cocok juga buat kamu nikmati ya ketika di siang hari seperti ini. Nah, kira-kira menu pilihan kamu di siang hari ini apa nih teman Pre2, yang tetap berkuah atau ya udah goreng-gorengan aja nih? Tetap boleh gabung dong teman Pre2 barengan sama Erna di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, jadi bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Pokemon Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang. Adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.
1: RM Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pinter loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goalsnya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

the long road across the ocean.

0: Siapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Pernah mikir gak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini. Itu jauh lebih ampuh, semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya tidak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

0: pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

Bro 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
3: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Lah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
3: Dengerin

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Reh? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Reh. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener, pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Reh.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Reh? Aduh.

Libur ini mudah-mudahan kamu menikmatinya walaupun ada beberapa titik yang masih terendam air banjir nih. Bareng Nopal sampai di malam hari nanti yang nemenin ruang dengar kamu. Buat kamu yang pengen bergabung langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811570108 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku pengen nanya, ini rumah teman-teman terkena banjir enggak sih? 12 jam Pontianak udah lama enggak diguyur hujan yang sederas ini. Bahkan sampai di sore hari ini tuh ada beberapa titik yang masih belum surut nih airnya nih. Ada satu informasi dari Instagram ya, banjir merendam sejumlah permukiman kota Pontianak, Kalimantan Barat, salah satunya kawasan Pontianak Barat setelah air terus naik sejak hari Senin lalu. Jadi genangan yang bermula ada di beberapa parit-parit ini nih meluap gara-gara hujan yang tidak berhenti-berhenti. Terus ada salah seorang warga Pontianak Barat, Lia, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut karena air terus bertahan hingga Selasa pagi dan menggenang beberapa bagian yang ada di dalam rumahnya. Kalau dilihat dari Instagram, di Instastory ada beberapa akun media, ada yang nemuin ular, terus ada juga yang sendalnya hanyut, dan bahkan orang Pontianak tuh mau sebanjir apapun tingginya dari Purnama masih tetap pergi ngopi sih. lucu. Tapi buat kamu yang mungkin sedang berberes rumah sambil dengerin kita, semangat beberes rumahnya. Mudah-mudahan tidak ada hujan yang deras lagi. Kalau hujan ya hujan yang biasa-biasa aja sih, karena hujan tuh nikmat buat kita yang ngerasakan udara panas di kota Pontianak. Ada pendengar yang udah bergabung barengan kita di nomor 5473. Ini ada siapa nih? Ada Bella. Bella Chow nih ya. Hai Noval, salam kenal ya. Saya Bella dari Desa Kapur. Request lagu Ray, Where Is My Husband? Kemana suami saya? Waduh, kemana nih kira-kira nih? Terima kasih ya. Oke, nanti kita bakal muterin requestan dari Bella. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frigil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah mikir enggak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepat nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lomba sihir dengan melompat lebih tinggi nih teman produser. Sambil kita ngobrol santai di hari libur kamu, aku ingin menginformasikan untuk perkiraan cuaca di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya untuk di hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Tanggalnya cantik juga nih ya. Jadi buat kamu yang pengen gabung dan bagi-bagi informasi tentang cuaca di daerah kamu, langsung aja WhatsApp ke kita di nomor 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Dari laman bmkg.go.id, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Utara, Kota, dan juga Tenggara diperkirakan akan berawan aja dengan intensitas suhu di 24 sampai 28 derajat. Walaupun tidak ada indikasi turunnya hujan, tapi kalau dilihat dari mata, kayaknya cuacanya mendung-mendung ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi siapin aja mantel, terus payung kamu. Kalau emang gak ada kepentingan, ya udah kamu di rumah aja. Takutnya ada hujan deras yang susulan ngebuat rumah kamu jadi banjir lagi. Belum aja surut, tapi udah disusul sama hujan yang bikin banjir makin parah nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih sering buang sampah sembarangan, sampah sekecil apapun ya udah buang pada tempatnya tuh. Masa mantan kamu buang ke tempatnya tapi sampah kamu buang sembarangan, kan enggak mungkin tuh. Jadi buat teman-teman yang pengen bagi-bagi informasi ataupun yang pengen gabung barengan kita di sore hari ini, langsung aja nih. Kita putarkan lagu-lagu asik untuk nemenin sore kamu. So stay tune di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga Sembuh Sendiri, karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh, eh.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu merasa sudah begitu sibuk sampai lupa mematikan alat elektronik di rumah? Atau mungkin kamu tidak sengaja membiarkan charger ponsel tetap terpasang meski sudah lama tidak digunakan? Ternyata, kebiasaan sederhana seperti itu bisa berakibat fatal loh. Alat elektronik yang terpasang tanpa pengawasan seperti pemanas air, setrika, atau bahkan charger ponsel dapat menjadi penyebab kebakaran yang merugikan. Peralatan yang terus terhubung dengan listrik bisa mengalami kerusakan pada kabel atau terjadi korsleting. Jadi, selalu pastikan untuk mematikan alat elektronik dan mencabut steker setelah digunakan. Langkah kecil ini dapat menyelamatkan rumah, harta benda, dan orang yang kita sayangi.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo Pontianak, selamat sore. Gimana suasana libur kamu di hari ini? Ada yang rebahan sambil scroll media sosial, ada yang juga masih keliling-keliling kota, atau justru ada yang lagi terjebak hujan ataupun banjir nih. Kadang suka bingung ya, ini tuh libur atau survival mode nih. Beberapa titik di kota memang lagi banyak tergenang air dari tadi pagi, bahkan dari tadi malam tuh. Jalan yang biasanya dilewati motor sekarang terlihat kayak jalur wisata air dadakan. Bahkan ada yang bercanda tuh, Pontianak sekarang punya waterpark gratis dan cuman untuk kita bersih-bersih ban motor kali. Meski seperti itu, buat teman-teman mudah-mudahan tetap aman dan tetap bisa menikmati waktu liburnya. Karena kadang yang bikin liburan berkesan bukan cuman cuacanya, tapi cerita yang tercipta di tengah situasi seperti ini. Liburan versus realita. Kalau ngobrolin hari libur, biasanya yang terbayang itu adalah jalan-jalan, nongkrong, atau olahraga santai. Tapi kenyataannya, hari ini banyak orang yang bangun tidur, buka jendela, terus lihat halaman rumah berubah jadi kolam mini. Yang tadinya mau jogging, akhirnya cuma lari dari kamar ke dapur, dari dapur ke teras, atau dari teras balik lagi ke belakang. Yang tadinya mau cuci motor, malah motornya tuh yang dicuci sama hujan. Kadang memang hidup suka punya plot twist tersendiri. Jadi buat teman-teman rumahnya yang terdampak banjir atau di daerah tempat tinggal kamu, ya udah mudah-mudahan airnya cepat surut, apalagi nanti diperkirakan bakalan naik lagi ya di malam hari air. Jadi buat kamu yang tinggal di pesisir sungai, tetap enjoy, santuy, dan nikmatilah momen-momen seperti ini. Biasanya kalau banjir datang, kreativitas warga juga ikut muncul. Ada yang bikin status kayak motor saya sekarang udah naik level menjadi kendaraan amfibi. Ada juga kadang yang suka bilang saya telat kerja dan saya melakukan ekspedisi keliling melalui wisata air. Umur-umur sederhana seperti ini memang sering bikin suasana jadi lebih ringan. Karena kalau hanya mengeluh, akhirnya belum tentu juga tuh airnya langsung surut. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barengan Opal sampai di jam 12 malam nanti.

0: Tika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Teman Pradua, tahukah kamu, selama ini kita terlalu bergantung pada satu sumber energi. Ini bukan hanya membuat kita rentan terhadap perubahan harga, tapi juga berdampak buruk bagi lingkungan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat berlimpah. Sinar mentari yang tak pernah padam, hembusan angin yang tak pernah berhenti, air terjun yang deras mengalir, dan panas bumi yang tersembunyi di perut bumi. Inilah yang seharusnya kita manfaatkan. Melakukan diversifikasi energi sebagai kunci untuk Indonesia mandiri dan berkelanjutan.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

sering mengubah rencana, tapi ada satu hal yang hampir selalu berhasil saat cuaca yang dingin-dingin kayak gini nih. Kopi hangat, teh hangat, atau mie instan pakai kuah. Makanan yang biasanya biasa-biasa aja, tapi ketika cuaca seperti ini bisa jadi hadiah terbesar di dunia saat hujan turun nih. Coba kamu kirim pesan ke Nopal di sore hari ini ya. Kamu tuh tim yang mana? Tim yang tetap keluar rumah atau yang rebahan total? Atau mungkin keluar rumah tapi abis itu nyesel nih? Atau mungkin yang terakhir dari awal yang memang niat tidur seharian? Kita lihat nih ya, tim yang mana yang paling banyak di sore hari ini. Jadi anak muda dan juga libur itu identik banget sih. Siapa sih yang gak pengen libur setiap hari? Tapi lucunya anak muda sekarang tuh kalau hari kerja pengennya libur, tapi pas libur datang bingung tuh mau ngapain. Akhirnya cuman buka kulkas 5 kali dalam 1 jam cari bahan makanan, karena kalau misalnya pengen keluar dengan cuaca yang kayak gini, itu tuh bikin kita jadi mager banget. Akhirnya ngelihat isi kulkas yang itu-itu aja bisa bikin kita jadi lapar. Kita cuman pengen cari hiburan, pengen ngedistraksi diri agar enggak bosan aja sih. Nanti Nopal bakal balik lagi, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 2.

bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya.

Iya teman Pro 2, masih di Pro 2 Pontianak teman terbaik kamu bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti. Tadi kita juga udah kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Nopal serta kerabat yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Dan nanti kita bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak teman

Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
5: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
6: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
5: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
6: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
5: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
6: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
5: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
6: Tunggu apa lagi, Ham? Yaudah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
5: Berangkat.

pas lewat 43 menit masih bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti. Masih ngebahas hari libur walaupun keadaan di kota Pontianak tuh banjir ya, jalanan kota. Buat yang masih berada di jalan, tetap hati-hati, kurangi kecepatan, jangan maksa nerobos genangan yang sebenarnya kita enggak tahu kedalamannya berapa, walaupun kadang kita memang sering lewat itu. Karena kadang yang terlihat seperti kubangan kecil ternyata menyimpan kejutan lebih besar daripada isi chat mantan. Hujan dan nostalgia. Ada yang sadar gak nih teman Pro 2? Hujan tuh punya kemampuan aneh, bisa bikin seseorang tiba-tiba ingat dengan masa lalu. Lagu lama terdengar lebih dalam, kenangan lama muncul lagi, padahal sebelumnya tuh kayak fine-fine aja sih. Mungkin karena suara hujan memberi ruang kita untuk lebih banyak berpikir dan juga overthinking pastinya. Kalau kamu tidak bisa keluar rumah, mungkin ini waktu yang tepat untuk kamu melakukan hal-hal kecil nih. Beres-beres kamar udah pasti, karena kamarnya pasti kemasukan air tuh. Mungkin nonton film favorit yang sempat tertunda di beberapa kesibukan kamu di hari-hari kerja, belajar skill baru, atau sekedar ngobrol barengan keluarga. Kadang momen-momen sederhana seperti ini justru yang paling lama kita ingat. Ada juga nih yang bilang musuh terbesar manusia saat libur adalah kasur. Karena sekali baring aja tiba-tiba udah malam tuh. Rasanya baru merem 5 menit ternyata jam 3 pagi gitu ya. Kasur memang partner yang sangat persuasif sih. Udah rebahan di kasur, tiba-tiba kita jadi orang yang lupa diri, lupa keluar kamar, lupa kalau ada schedule yang harus kita jalanin. Kadang sering terjadi di kota-kota besar tuh ya. Langit udah mulai gelap, lampu-lampu juga udah mulai nyala. Suasana kota perlahan berubah menjadi jauh lebih tenang. Buat yang hari ini belum sempat menikmati libur, semoga malam nanti bisa jadi waktu untuk mengisi ulang energi kamu. Oke, langsung aja kita pantau arus situasi lalu lintas yang ada di Kota Pontianak dari laman CCTV di Subkota Pontianak ya. Kalau dari simpang PCC atau simpang Pajak Ayani terpantau ini padat banget, walaupun jalanan masih basah, masih ada beberapa genangan. Lebih dominan kendaraan roda 4 karena orang mengantisipasi adanya turun hujan susulan nih. Jadi buat teman-teman yang melewati Jalan Sultan Syarif Abdurrahman menuju ke simpang Pajak Ahmad Yani atau simpang PCC, tetap berhati-hati. Jangan kebut-kebutan, hindari genangan-genangan yang kamu tidak tahu tuh dalamnya seperti apa. Oke, kita lanjut lagi ke simpang Tanjung Raya. Untuk di sore hari ini terpantau chaos banget, ramai tapi tidak berpotensi untuk macet. Mungkin orang sadar ya, kalau libur kayaknya kita kurang-kurangin deh keluar rumah. Tapi buat kawan-kawan yang rumahnya di Pontianak Utara, Pontianak Timur, Tanjung Raya 1, 2, Panglima Aim, Seruni, atau mungkin di Jalan Tani, tetap enjoy menikmati waktu liburnya. Boleh banget tuh untuk kamu rekomendasikan makanan yang wajib kita cobain ketika kita turun dari jembatan tol nih. Kita ke tengah-tengah kota, ke Tugu Digulis Ahmad Yani Pontianak. Terlihat sayup-sayup ya cuaca di sore hari ini. Lampu-lampu juga udah mulai hidup. Untuk situasi arus lalu lintas tidak ada indikasi kemacetan. Lebih dominan kendaraan roda 4 pastinya, walaupun jalanan kering. Harus tetap hati-hati, jangan sampai kamu tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas nih. Hargai sih, hargai pengendara-pengendara yang lain. Itu menurut aku salah satu attitude pengguna jalan di jalan raya dimanapun saja kamu berada pokoknya. Hati-hati. Jadi buat teman-teman yang pengen update arus lalu lintas di jalan-jalan yang mungkin kamu lewatin dan tidak sempat kita infokan untuk arusnya seperti apa, boleh banget untuk langsung gabung barengan Opal di 08 1157 010 18. Dan kamu juga bisa DM Instagram kita @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Terakhir deh ya, karena mungkin teman-teman aku juga banyak yang tinggal di daerah Kota Baru. Kita informasikan untuk arus terkini di setelah Bundaran Kota Baru ini terpantau ramai banget orang-orang yang mungkin cari jajanan, antri bahan bakar minyak juga. Mungkin yang baru turun pengen pergi ngopi, wah pas banget nih ya. Tapi kalau misalnya turun ngopi dari rumah, menurut aku tuh jam yang oke banget tuh jam-jam 7, 7:30, oh itu oke banget sih.
arusnya lancar, aman, tidak berpotensi untuk macet. Mungkin orang juga udah banyak istirahat di rumah karena besok udah harus masuk kerja lagi. Semangat buat teman-teman para pejuang rupiah yang hari libur juga tetap harus masuk kerja nih. Nanti kita bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Manjakani dengan Rencana.

Ada Manjakani dengan Rencana teman Pro 2 di sore hari ini. Salah satu lagu yang ngingetin kalau rencana yang udah kita pernah susun dari awal ketemu sampai mungkin akhirnya berumah tangga, itu tuh semuanya tidak mesti berjalan mulus. Banyak lika-liku yang kamu bakal hadapin. Buat Topan dan juga Nabila, keren, salut. Ini salah satu lagu yang menginspirasi di album kedua mereka, namanya Manjakani. Nah, jadi kalau hari ini kamu ngalamin kejadian lucu karena hujan ataupun banjir, boleh banget untuk langsung bagi-bagi cerita kamu tuh. Ke 08-1157-01018 bisa juga mention ketika kamu lagi main air atau mungkin bersih-bersih rumah ke Instagramnya Pro2 Pontianak tuh. Kayak sendal hanyut, atau mungkin payung kebalik, atau yang sambil nyuci motor mobil gara-gara memanfaatkan banjir. Karena aku yakin deh, bukan cuma 1-2 orang yang lakuin hal ini, tapi bahkan ratusan mungkin orang-orang di Pontianak yang lakuin hal-hal seperti ini. Karena udah lama banget gak hujan, tapi tiba-tiba hujan yang kurang lebih hampir 12 jam tiba-tiba ngebuat kota Pontianak tuh jadi banjir kayak gini nih. Nah, rasa syukur yang sederhana di tengah cuaca yang mungkin kurang bersahabat, jangan lupa juga untuk bersyukur untuk hal-hal sederhana. Contohnya nih, kalau di beberapa minggu yang lalu kita berkeluh kesah kayak, ini di Pontianak kapan ya turun hujan, kok mataharinya kayak ada 10 di kota Katulistiwa ini. Atau mungkin buat kamu gara-gara momen-momen banjir, momen-momen hujan deras, jadi bisa kumpul bareng keluarga dan masih bisa menikmati makanan hangat dari ibu, atau mungkin masih bisa tertawa. Kadang kebahagiaan tuh tidak harus datang dari hal-hal besar. Hal-hal sederhana seperti ini wajib untuk kamu syukur ini. Selanjutnya, menjaga sesama. Kalau ada tetangga atau teman yang terdampak genangan yang cukup parah, kita juga bisa jadi bala bantuan pertama ya, garda terdepan pokoknya. Jangan sampai kamu tuh punya keles sama tetangga, jadi ragu-ragu ngebantuin rumah tetangga kamu yang genangannya tinggi banget tuh. Kamu bisa bantu kayak mindahin barang-barang, atau bantu ngungsiin beberapa anggota keluarga yang mungkin udah lansia, yang masih anak-anak, atau memberikan kabar lah kalau misal tetangga kamu tuh mungkin lagi ada berada di luar kota. Terus kemudian kamu bisa kasih tahu kalau rumah kamu tuh kebanjiran loh, mau dibantuin nggak untuk dikuras rumahnya. Wah, itu berlebihan banget sih.

Ya, namanya juga Pontianak, begitulah hari ini, libur yang mungkin tidak berjalan sesuai rencana kamu. Ada hujan, ada genangan, ada aktivitas yang tertunda. Tapi mudahan aja setiap aktivitas kamu di hari ini selalu ada tawa, ada cerita, ada kehangatan yang menemani sampai di malam hari nanti. Yang pengen request lagu atau titip salam barengan Opal, boleh banget untuk langsung gabung ke aplikasi RRI Digital. Buat yang lagi di rumah, selamat menikmati malam-malam bersama orang-orang tersayang. Karena pada akhirnya libur yang menyenangkan bukan soal kemana kita pergi, tapi bagaimana cara kita menikmati setiap momen yang ada. Tetap semangat, tetap aman, dan semoga air cepat surut di seluruh titik yang terdampak yang ada di kota Pontianak. Kita lanjut lagi setelah lagu yang berikut ini. Ada Oasis dengan Don't Go Away.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Aku Cinta Kau dan Dia nih, yang nemenin ruang dengar kamu. Mungkin buat yang masih di dalam perjalanan menuju ke rumah atau ke tempat-tempat nongkrong nih ya, coba kamu lihat kalender sebentar. Sadar gak sih kalau tahun 2026 tuh ternyata udah masuk ke pertengahan tahun. Tadi baru aja aku ngobrol sama temen di kantor ya, nah terasa ya kayaknya 2026 nih udah masuk pertengahan. Bentar lagi Agustus, bentar lagi akhir tahun. Dan kadang waktu tuh memang berjalan diam-diam. Kita sibuk dengan aktivitas kita sehari-hari, sampai kita tuh gak sadar 6 bulan pertama tahun ini tuh udah lewat begitu aja. Mungkin ada target yang udah tercapai, mungkin juga ada yang masih tersimpan rapi dalam catatan, atau mungkin masih ada yang jadi wacana nih. Tapi malam hari ini kita gak mau bahas soal gagal atau berhasilnya. Kita cuma mau mengingatkan bahwa perjalanan tahun ini itu tuh masih panjang. Masih ada 6 bulan lagi untuk menciptakan cerita baru. Jadi buat kamu mungkin yang goalsnya belum tercapai, ayo dong, semangat dong. Coba jujur nih di sini, siapa yang awal tahun tuh bikin resolusi banyak banget? Kayak pengen rajin nabung, pengen ngurangin overthinking, pengen ngurangin mantengin story orang. Tapi sekarang malah bingung sendiri tuh, resolusinya sekarang disimpan di mana ya? Tenang, kamu tuh gak sendirian. Banyak orang yang berpikir perubahan besar harus dimulai dari Januari. Padahal perubahan bisa dimulai dari kapan saja, dan bahkan malam ini juga bisa nih teman Pro 2. Setengah tahun banyak cerita. Kalau dipikir-pikir, 6 bulan terakhir pasti ada banyak cerita yang sering kita lewatin. Ada yang mungkin dapat pekerjaan baru, ada yang lulus sekolah atau lulus kuliah, ada yang mungkin ketemu sama pacar baru, ada yang mengakhiri hubungan yang selama ini mungkin diperjuangkan, ada yang sedang berjuang memperbaiki hidupnya sedikit demi sedikit. Dan semua cerita itu layak sih diapresiasi, karena semua orang kan pasti punya cerita dan juga jalan hidup yang beda-beda. Bertahan sampai hari ini juga merupakan salah satu pencapaian kamu yang luar biasa. Tapi kenapa ya, waktu tuh terasa kayaknya cepet banget. Dan mungkin kamu pernah ngerasa makin hari tuh makin dewasa dan waktu terasa semakin cepat. Dulu waktu sekolah satu semester mungkin terasa lama, dan waktu kuliah juga sama. Dan sekarang tiba-tiba tuh udah pertengahan tahun gitu. Salah satu alasan karena mungkin rutinitas kamu yang semakin padat. Saat hari-hari terasa mirip, otak kita menyimpan lebih sedikit momen yang berbeda-beda. Akibatnya waktu tuh terasa melesat begitu cepat. Makanya sesekali coba kamu lakuin hal-hal baru, karena pengalaman baru membuat hidup terasa lebih berwarna. Jadi buat kamu yang mungkin resolusinya belum tercapai di tahun ini, tenang, masih ada 6 bulan lagi nih. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Jo, masuk dulu. Nising masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Wejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Boleh jujur, satu hal terbaik apa yang terjadi di dalam hidup kamu selama 6 bulan terakhir? Apakah dapat kerjaan baru, naik jabatan, dapat teman baru, atau mungkin akhirnya bisa berdamai dengan diri sendiri? Siapa tahu bisa menginspirasi buat pendengar yang mungkin lagi dengerin kita di jalan ya. Buat kamu yang pengen gabung, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk, juga aplikasi RRI Digital. Tidak harus secepat orang lain. Kadang media sosial tuh bikin kita ngerasa tertinggal. Ngelihat teman udah sukses, ngelihat orang lain udah menikah, lihat orang lain udah buka usaha, lihat orang lain jalan-jalan kemana-mana. Sementara kita tuh masih sibuk mencari arah dan tujuan hidup kita. Tapi hidup tuh sebenarnya bukan perlombaan lari. Tidak semua orang harus sampai di garis finish pada waktu yang sama. Yang penting ya kamu terus bergerak, terus beradaptasi, dan terus belajar di setiap kegagalan yang mungkin kamu temuin. Sekecil apapun ya langkahnya ya. Karena kalau menurut aku pribadi, orang tuh selalu punya apa ya, punya range yang berbeda-beda. Ada yang sukses mungkin di umur 20 tahun, ada yang menemukan jodohnya di usia 35 tahun, ada yang punya rumah baru di usia 50 tahun. Kita gak tahu, di balik rezeki pasti ada usaha yang sering kita lakuin, sering ada doa yang selalu kita panjatkan. Ketika kamu mendapatkan kegagalan, artinya itu bukan harus menyerah, tapi di situ kamu dapat pelajaran yang mungkin orang lain tidak bisa dapetin gitu. Hal-hal yang mungkin berhasil kamu lewatin, coba kamu ingat ke tahun-tahun belakang gitu. Mungkin ada masalah yang dulu terasa besar sekali gitu. Ada kekhawatiran yang membuat kamu jadi insomnia setiap malam. Ada situasi yang setiap harinya terasa berat. Tapi coba kamu lihat sekarang, kamu tuh udah berhasil melewatinya gitu. Mungkin it's okay, belum sempurna gitu. Dan kamu masih di sini, masih berjuang, dan itu semuanya wajib diapresiasi dan juga dihargai. Kalau 6 bulan pertama belum sesuai harapan kamu, bukan berarti tahun ini kamu gagal. Masih ada Juli, masih ada Agustus, masih ada September, Oktober, November, dan juga Desember. Masih ada banyak kesempatan untuk kamu memperbaiki arah jalan tujuan hidup kamu. Karena hidup bukan tentang bagaimana kita memulai, tapi bagaimana cara kita melanjutkannya. Cocok sih sama lagu yang bakal aku putarkan. Ada Oasis dengan Stop Crying Your Heart Out.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, okay, 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di ronda kali ini masih barengan Opal sampai di jam 9 malam nanti. Mungkin buat teman-teman Pro 2 udah lihat flyer kita ya. Hari ini kita bakal ngobrol sama teman-teman mahasiswa lagi. Tema obrolannya sebenarnya agak berat, tapi kita bikin lebih santai sih. Tentang mengenal anti korupsi melalui bootcamp anti korupsi sinergi integritas muda Indonesia nih. Ada Bang Ferdi yang udah hadir di studio kita. Halo Bang.
1: Halo Bang Nova.
0: Apa kabar nih Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Berarti ini pertemuan pertama kita.
1: Ya betul, pertama kali kita.
0: Asik nih, jadi buat teman-teman Pro 2, khususnya anak-anak muda mungkin yang lagi nonton di YouTube Pro 2 Pontianak, yang lagi di jalan dengerin di mobil, atau yang pengen gabung tanya-tanya seputar korupsi, kita mulai dari generasi muda nih. Jangan sampai kita jadi generasi yang masih untuk ya melakukan hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan negara kita bisa maju nih ya.
1: Betul-betul.
0: Berarti Bang Ferdi ya, asli mana Bang? Asli Pontianak?
1: Asli Pontianak.
0: Emang asli
1: sekarang Pontianak. Kuliah di? Di Institut Agama Islam Negeri Pontianak juga.
0: Oke, di IAIN.
1: Ya, Fakultas? Ya, ya. Fakultas Syariah.
0: Fakultas Syariah Hukum atau?
1: Ya, Hukum. Hukum oh. Ekonomi Syariah.
0: Oke, Hukum okay. Ekonomi Syariah ya. Nih. Nah, kita kan bahas-bahas korupsi nih Bang ya. Sebenarnya korupsi yang dimaksud tuh korupsi seperti apa sih Bang? Entah mungkin korupsi keuangan kah, korupsi waktu kah, atau ada korupsi-korupsi yang lainnya nih?
1: Sebenarnya kalau kita lihat di dalam peraturannya Bang ya, kalau korupsi itu adalah segala tindakan yang memperkaya diri, memperkaya orang lain, ataupun korporasi yang hal itu bisa menyebabkan kerugian negara Bang. Tetapi itu berdasarkan undang-undang. Tapi kalau kita melihat dari hal yang simpel, sebenarnya korupsi itu juga bisa halnya seperti korupsi waktu. Ya seperti korupsi ya, kita lihat misalnya waktu kita misalnya masuk jam 8 ya kita masuk jam 9. Nah itu sebenarnya langkah-langkah lah Bang ya. Ya kita sebagai anak muda untuk ya kita menjadi kebiasaan kita untuk tepat waktu dan lain sebagainya sih Bang. Tapi kalau kita lihat sebenarnya korupsi itu ada sebenarnya ada 7 Bang pembagiannya.
0: Apa tuh Bang 7-7 ini?
1: Nah kayak 1 penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya itu saya agak kurang apal banget Bang ya, tapi kita sebut sebagian ya, memperkaya di kerugian negara, gratifikasi, ada juga nanti di situ namanya selain itu kerugian negara gravitasi. Pokoknya ada 7 sih Bang, saya agak kurang lupa Bang.
0: Oke, berarti ada 7 jenis korupsi
1: Bang, ya.
0: Kenapa sih korupsi itu seberbahaya itu Bang? Padahal kan kayak ya udah korupsi ya korupsi doang gitu.
1: Nah, sebenarnya ini menarik Bang. Kenapa kok sebenarnya korupsi itu sangat membahayakan ya? Kalau kita sebenarnya itu ada beberapa impact Bang bahayanya, bisa ke diri kita pribadi, bisa ke orang lain, bahkan ke seluruh orang. Ya contoh kita misalnya kita dikasih amanah ngasih duit misalnya ya hitung-hitung 1M deh Bang. Nih aku kasih kamu 1M, kamu jalanin kerjaan ini. Yang seharusnya pekerjaan itu dapat ya hitung-hitung dapat 10 kilo, dikorupsi hanya dapat 5 kilo, 3 kilo. Itu kan ya sebenarnya merugikan nih Bang, selain merugikan kepada negara juga merugikan kepada orang lain yang berhak untuk mendapatkan Bang. Jadi sebenarnya itu korupsi itu ya tindakannya itu sangat kejam sekali sih Bang. Ya kalau bisa kita emang harus jauhi itu sih Bang.
0: Jauhi korupsi
1: ya, gitu betul.
0: Ya betul. Kita kan generasi Z nih, Gen Z gitu. Dengan mungkin budaya korupsi yang dari tahun ke tahun sering terjadi di negara kita, betul. Apakah kita sebagai Gen Z atau Gen Alpha selanjutnya ini bisa mengubah budaya ini Bang?
1: Nah kalo sebenarnya itu ada Bang. Makanya judul pro kita itu mengenal anti korupsi dari sinergi integritas muda Indonesia atau sintesis. Nah jadi tuh KPK ya Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia tuh mengadakan sintesis. Nah itu yang bahwa di dalamnya tuh adalah Gen Z, Gen Alpha, ya hitungannya anak muda Bang. Itu mulainya tuh kemarin baru launching di 2025. Nah okay. Ini yang batch kedua itu di 2026 Bang. Nah di batch pertama itu alhamdulillah saya lulus mewakili Kalimantan Barat tuh ada 2 orang. Nah sebenarnya KPK itu mengupayakan mencegah anti korupsi itu dari anak muda Bang. Karena ya 20 tahun sampai 30 tahun kita gak tahu siapa yang memimpin bangsa. bisa jadi teman-teman yang ada di Sintesis, teman-teman yang ada di sekitar sini. Nah, itulah yang emang harus kita bangun. Bahkan KPK itu juga udah memberikan modul ajar kepada anak-anak TK dan juga memberikan apa namanya itu, kita sudah memberikan penyuluhan tentang anti korupsi mulai dari anak SD, SMP, SMA. Ya emang dari anak muda bang harus kita bangun bang.
0: Berarti ada namanya Sintesis.
1: Iya gitu Sintesis ya.
0: Langkah pertama yang dilakukan Sintesis ini biar generasinya belajar untuk tidak korupsi apa tuh bang tadi bang? Kan udah bang jelaskan kayak udah ngasih ke anak TK, anak ya. SD, anak SMP gitu. Langkah pertamanya apa tuh?
1: Nah jadi dulu tuh untuk masuk ke Sintesis tuh bang itu sangat ketat. Karena yang mendaftar itu yang di batch 1 ya itu sekitar 1400 lebih bang. Yang lolos wawancara 100 orang. Sorry 100 lebih gitu. Sedangkan yang lolos ke ikut Sintesis ke sampai final ke Jakarta itu hanya 52 orang bang.
0: Oke.
1: Dari 1400 hanya dipilih 52 orang.
0: Dan termasuk abang.
1: Ya betul.
0: Oke.
1: Nah jadi tuh di sana tuh kita emang diajarkan KPK ini ya. KPK itu memilih orang-orang emang dilihat dari minatnya bang. Jadi dia nggak asal ngambil orang yaudah ini kita loloskan, ini kita loloskan. Enggak. KPK tuh melihat kita mau ngapain setelah Sintesis. Sebelum Sintesis kita udah ngapain. Kita lihat biografi dia apa, punya pengaruh atau enggak. Nah itu yang mereka bangun. Jadi tuh kemarin ada kegiatannya itu satu malam di Jakarta, dua malamnya kita di Bogor. Nah kegiatannya itu kita ya materi-materi hukum. Ya mungkin teman-teman Pro 2 sama yang menyaksikan bahwa ada hal kecil nih yang bahwasannya itu tuh bentuk dari tindak pidana korupsi. Cuman kita gak sadar bang. Ya kita bilang tadi gratifikasi bang. Contoh lah ya, nih kita ada rekan kerja nih, misal saya sama abang ya.
0: Oke.
1: Kerja di instansi yang sama. Tiba-tiba abang kawin atau menikah. Nah saya memberikan uang sebesar 5 juta. Ya hitung-hitung kado dong kan untuk pernikahan. Nah itu gak boleh bang. Itu termasuk.
0: Kenapa gak boleh bang? Kan maksudnya uangnya dari abang pribadi tuh.
1: Nah tadi kan selain memperkaya diri, memperkaya orang lain, korporasi dan lain sebagainya, tadi yang saya sebutkan ada 7. Ya kayak suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, gratifikasi. Nah undang-undang tuh mengatur maksimal 1.5 juta bang.
0: Oh kadonya harus 1.5 juta.
1: Itu udah maksimal.
0: Oke, kalau untuk suami 1.5 juta, untuk istri 1.5 juta.
1: Gak boleh bang, itu berarti keseluruhan itu hitungannya. Okay, berarti 3 juta. Nah jadi tuh kita memandang seperti itu kenapa? Ya karena misalnya contoh abang di instansi saya, misal abang sebagai direktur. Saya sebagai bawahan abang, saya berikan kado abang lebih-lebih ya 5 juta. Oh abang ada perasaan nih, oh ini si Ferdi baik ini ternyata. Yaudah saya naikin aja nih pangkatnya. Emang kita gak ada kerugian bang, tapi secara emosional kita memiliki tanggungan.
0: Oke,
1: jadi disitulah negara mengatur sedemikian ketat tentang gratifikasi.
0: Gratifikasi namanya ya, ya.
1: Gratifikasi.
0: Berarti misalnya kita memberikan kado ke teman yang satu instansi, ya. Memang ada aturan.
1: Ada aturannya kalau rekan kerja.
0: Oke. Dan selain itu apalagi bang yang diajarin bang?
1: Sebenarnya banyak sih bang, kayak misalnya cara buat laporan ke korupsi. Misalnya kita teman-teman Pro 2 lihat nih di sekitar teman-teman ada yang mencurigakan, itu sebenarnya KPK ada situs ataupun ada media yang untuk melaporkan. Jadi teman-teman tuh misalnya KPK tuh menerima segala aduan bang. Contoh ya, walaupun aduan itu belum ya belum tahu siapa pelakunya, di mana dan lain sebagainya, tapi mereka menerima aduan. Kita nggak tahu bahwa dari 1000 misalnya kita hitung di salah satu kabupaten A ada ya kita curiga nih bahwa ada proyek apa yang bahwa ini kayaknya dikorupsi deh uangnya nih. Kita kan nggak tahu nih APBN-nya berapa, anggaran dari negara berapa, siapa yang megang proyeknya, siapa yang bertanggung jawab. Di situ kita boleh ngelaporin bang. Contoh aja kita misal nih saya ngelaporin, oh misal di lokasi jalan ini sekian nomor ini ada kegiatan proyek ini nih jalan nih, kayaknya saya curiga lah nggak nyampe standar nasional deh. Nah gitu aja kita laporin di situ. Kita nggak tahu nih siapa yang membuat korupsi. Tiba-tiba nanti ada lagi si B yang lapor, kayaknya si A nih yang membuat korupsi ini di sekian ini. Nanti si C dia, kita enggak tahu bahwa 10 orang yang ngelapor itu menjadi satu persatuan untuk laporan yang lengkap, Bang.
0: Oke.
1: Jadi kita sebenarnya ngelapor itu enggak perlu ya wajib lengkap, tapi kalau dianjurkan tuh lengkap, Bang. Jadi teman-teman tuh ketika melapor ke KPK, kenapa kok misalnya aku sudah ngelapor nih ke KPK tapi kok belum ditindak-tindak? Nah, bisa jadi laporan teman-teman itu enggak lengkap.
0: Oh.
1: Ya, kayak siapa yang melakukan, di mana, kapan, berapa anggarannya. Jadi itu memang harus lengkap, Bang, kalau kita ngelapor ke KPK.
0: Apapun itu bentuknya berarti.
1: Iya, betul.
0: Oke, menarik sih, menarik. Karena kadang orang kan kalau untuk melaporkan hal-hal seperti ini, apalagi dalam tanda kutip korupsi gitu ya.
1: Betul.
0: Itu kan ada sedikit ketakutan, Bang. Nah. Kita sebagai orang yang punya pikiran kritis, yang pengen kritik dengan banyaknya kasus ataupun orang yang lapor nanti bakal diini. Jadi kita ngerasa kayak, wah takut deh kayaknya, biarin aja gitu. Apakah langkah tersebut bisa kita hilangin, Bang?
1: Ya sebenarnya, Bang, bisa aja, Bang. Nanti kita minta bantu lembaga dari negara. Ya selain dari KPK, kita juga bisa bantu ke LPSK, Bang. LPSK itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya kita yang lapor ya sebagai saksi bahwa kita melihat nih si A melakukan tindak pidana korupsi ini. Nah itu kita dilindungin, Bang. Dan semuanya pokok kita dilindungi, diawasin oleh LPSK setiap 24 jam. Jadi kita insya Allah aman.
0: Insya Allah aman.
1: Insya Allah aman.
0: Keluarga, Bang, aman gak nih keluarga nih?
1: Nah, keluarga tuh bisa kita ajukan juga, Bang. Okay. Biar kita amankan. Nah, kita bisa minta permohonan ke LPSK untuk melakukan ya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya. Jadi sebenarnya kalau kita minta ke LPSK tuh gak semua tentang korupsi, Bang. Bisa juga tentang kekerasan, ya tindak pidana yang lain lah. Jadi kita bisa ngelapor ke LPSK.
0: Berarti bisa merasa aman ketika kita melakukan pelaporan.
1: Pelaporan, gitu, ya. Betul.
0: Oke. Nah, nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita di segmen kedua. Jangan kemana-mana buat teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu ya. Masih ngobrolin seputar anti korupsi barengan Bang Ferdi nih. Bang, aku pengen tanya, kenapa transparansi itu penting banget di setiap, entah itu organisasi, di setiap instansi atau di sebuah pekerjaan? Dan kata orang kan kalau enggak korupsi enggak kaya, apakah benar, Bang?
1: Nah, ini nih Bang, menarik Bang. Kenapa kok transparansi itu penting sebenarnya ya? Ya karena selain transparansi itu penting bagi kita, amanah kita sebagai pemimpin ataupun lain sebagainya ya, itu juga sebagai mempercayakan diri kepada orang lain Bang. Jadi orang lain tuh percaya kepada kita nih. Contoh kan kita emang di beberapa organisasi kah di mana, cuman sampai detik ini ya Bang, saya belum pernah ada nengok transparansi keuangan di organisasi di upload di media.
0: Oke.
1: Tapi kalau di luar Kalimantan, di luar Pontianak saya pernah nengok bahwa memang misalnya bahwa suatu organisasi itu dia dapat anggaran sekian-sekian, uangnya berapa-berapa, itu masih belum ada nengok saya di sini. Tapi kalau di luar Pontianak pernah sih. Nah, okay. Sebenarnya kalau tadi kata-kata ndak korupsi ndak kaya itu sebenarnya bisa juga betul, bisa juga salah Bang. Kalau misalnya korupsi membuat kaya sebenarnya betul, tapi kalau di penjara sama gak bual Bang.
0: Iya sih.
1: Betul kan?
0: Katanya hukum di Indonesia bisa dibeli nih Bang.
1: Nah itu kan emang sebenarnya ya begitulah Bang. Tapi sekarang ini agak ngeri-ngeri juga sih Bang.
0: Ngeri-ngeri sebenarnya. Bang ya.
1: Nah, benar.
0: Pokok intinya yang namanya korupsi ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi di regenerasi kita lah ya. Nah,
1: benar Bang, mudah-mudahan
0: biar
1: Bang
0: bisa jadi generasi Indonesia emas 2045
1: lah gitu. Iya betul.
0: Tapi yang menyebabkan orang untuk korupsi itu apa sih Bang? Ya mungkin entah tergiur sama nominalnya kah atau gimana gitu Bang.
1: Kalau saya pernah riset Bang ya, kayak beberapa kasus tuh misalnya, ya sebenarnya itu ada dua faktor Bang. Yang pertama itu adalah keperluan atau dorongan. Yang kedua itu ada kesempatan Bang. Ya karena kalau kita melihat dari keperluan Bang ya, kebanyakan yang korupsi itu orang-orang itu adalah dia memiliki keperluan yang lebih Bang. Contoh ya, ketika emang dia kerja, dia digaji misalnya hitung-hitung UMR Kalimantan 3 juta lebih lah ya.
0: Okay.
1: Nah dia misalnya dapat amanah sekian-sekian proyek, sekian ada dana sekian. Nah dia ini ada tanggungan rupanya Bang. Di keluarga dia tuh ada tanggungan, dia harus nafkahin sekian, dia ada utang sekian. Nah di situ dia melakukan korupsi sebenarnya Bang. Nah jadi tuh selain dia ada tanggungan, saya bisa mengatakan dia ada kesempatan. Karena melakukan tindak pidana korupsi itu lebih besar ia memiliki suatu peluang untuk melakukan Bang. Karena yang awalnya dia tidak niat melakukan, tapi dia ada peluang atau celah, di situ biasa dia orang melakukan. Contoh ya, kita misalnya nih kita niat nih bahwa kita mau jadi memegang proyek A, B. Kita tidak ada niat nih Bang korupsi Bang. Eh seketika kita dah dapat suatu proyek dengan anggaran ya cukup besar, eh kita lihat kok kayaknya ada peluang nih, pengawasan agak kurang nih. Nah di situ Bang orang melakukan tindak pidana korupsi
0: karena ada kesempatan,
1: kesempatan tadi, peluang ataupun celah begitu.
0: Dengan ya berapapun nominalnya, kalau ngelihat ada kesempatan otomatis ya orang itu bakal melakukan.
1: Ya betul sekali. Ya karena emang peluang ini ataupun celah ini emang kebesaran orang tuh lebih menarik di situ Bang. Selain dari nominal tadi yang kata Bang tuh ya. Ya karena nominalnya besar, mereka mau korupsi, itu juga sebagian orang itu berpandangan seperti itu Bang.
0: Oke, nah kalau budaya korupsi ini kan ya mungkin kita udah menjadi rahasia umum di Indonesia. Iya, bahkan betul. Dari mungkin sebelum kita lahir gitu kan. Apakah budaya ini bisa kita hentikan Bang? Kalau menurut Abang lah ngelihat kondisi negara sekarang seperti ini.
1: Sebenarnya kalau kita katakan bisa berhenti atau apa, bisa Bang, tapi agak berat sekali. Tetapi kita bisa berusaha asalkan jangan ada di pikiran teman-teman itu, ya udahlah saya korupsi aja, orang di sana di pusat kita korupsi. Nah kita seandainya satu negara punya pemikiran seperti itu, kita nggak tahu negara kita jadi apa sebenarnya Bang.
0: Iya sih, betul sih.
1: Karena ya hitunglah, nggak usah satu negara lah, satu kelurahan punya satu kepala yang pemikiran kayak gitu. Kita kalikan ada berapa lurah desa di Indonesia, berarti ada orang yang emang pemikirannya untuk korupsi Bang. Sebenarnya itu dimulai dari hal yang kecil banget kita.
0: Iya, iya
1: untuk
0: sih,
1: melakukan ya berhenti dari korupsi gitu sih bang.
0: Itu ya berarti ya memang bisa diubah tapi ya agak begitu berat.
1: Berat gitu. Betul sekali.
0: Ataukah cara kita mengubahnya kayak di Cina gitu bang? Kan orang-orang di Cina kan ya hartanya mungkin dikuras abis nah, ketika betul. Ketahuan korupsi atau mungkin bahkan sampai ke hukum mati gitu. Apakah di Indonesia bisa diterapkan seperti itu bang?
1: Nah ini sebenarnya yang menarik yang emang selalu didebatkan sih bang di pusat ya di DPR RI itu. Bahwa hukuman ya kita apa ya namanya ibaratnya tuh ketika orang melakukan korupsi itu kita miskinkan ataupun ada beberapa negara yang emang langsung ditembak mati, dibunuh. Nah ini yang menjadi perdebatan kita tuh kenapa kok rencana undang-undang tuh sampai sekarang belum selesai-selesai. Ada apa di situ? Sebenarnya saya ada dua sudut pandang bang. Kenapa kok undang-undang sebenarnya negara tuh udah merancang tapi saya memiliki dua undang-undang dua sudut pandang saya. Kenapa kok undang-undang ini enggak diterbitkan atau enggak disahkan? Yang pertama bahwa kalau di sudut pandang saya takut ada oknum yang bermain, bang. Misal ada pihak yang berwenang nih untuk memiskinkan orang koruptor, tapi dia mengambil manfaat di situ. Ya udah, itu aja kita miskinkan aja. Nah, dia hanya mengambil manfaat. Yang kedua, takutnya di oknum-oknum pembuat undang-undang enggak mau alhal itu. Ya, takutnya dia punya celah nih. Oh saya biasa bisa korupsi, ngapain saya sahkan undang-undang ini? Kalau kena ke saya miskin nanti, kan begitu. Oh, ada dua sudut pandang saya. Ada dari si pembuat undang-undang atau ada di oknum ya pihak yang berwenang, bang.
0: Oh, berarti memang masih dicari celah untuk masih bisa melakukan kesalahan ini gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Menurut Abang di Indonesia korupsi yang mungkin yang paling merugikan kita sebagai generasi Z tuh kasus apa sih, bang?
1: Kalau yang saya lihat sih baru-baru ini adalah ya MBG lah bang.
0: Oh kenapa MBG?
1: Ya kita lihat MBG tuh udah berapa T bang yang dikorupsi kena mantan ketua MBG apa BGN tuh. Seandainya aja anggaran itu jangankanlah 100%, 20% aja kita minta untuk pembangunan Kalbar. Rata itu bang di Melawi, di Sintang itu aspal semua.
0: Oke.
1: Anggaran dengan APBN satu hari 1 T. Kita minta 1 T doang, kita bangun itu Kalbar jadi bang.
0: Iya sih.
1: Satu kabupaten setuju. Tuh aspal dah pasti.
0: Aku setuju sih dan ketika dengar kabar seperti itu kayak ya miris banget nih. Kenapa sih negara Indonesia negara yang kaya?
1: Betul.
0: Terus ya masih ada oknum-oknum yang mungkin memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi betul. Sih itu ya. Kalau untuk kegiatan kita sehari-hari bang, biar kita menanamkan agar kita tidak ada mindset untuk korupsi, langkah apa yang pertama harus kita lakukan bang?
1: Kalau saya pribadi ya bang ya, yang saya terapkan di hari-hari saya adalah tepat waktu bang. Emang kita orang ngomong tuh apa ya, kalau tepat waktu itu ya udahlah simple sih, nggak ada yang merugikan. Tetapi kita nggak tahu bang, dari kebiasaan tepat waktu kita bisa melakukan hal yang lebih besar. Karena korupsi itu bermula dari hal yang kecil semakin besar dan besar bang. Karena kalau kita misalnya masuk jam 8 kita korupsi waktu, yaudah deh aku telat aja jam 9 aku masuk. Kita gak tahu suatu saat nanti bahwa misalnya kita korupsi, ah ada duit 1000 kita korupsiin, ah ini kecil gak apa-apa deh. Kita gak tahu 1-2 tahun lagi rupanya 1M bang yang kita korupsi.
0: Iya. Dari hal-hal kecil,
1: kecil nih aja ya. Dari ya kalau kita lihat tuh apa namanya waktu, misalnya kita lihat amanah. Ya kalau kita misalnya kita orang organisasi semua bahwa ya kayak penyalahgunaan wewenang misalnya, oh itu teman dekatku ya udahlah aku jadikan ini aja deh. Nah itu juga bahaya sebenarnya bang. Kita nggak tahu bahwa 10 tahun lagi ternyata kita gubernurnya. Oh itu temanku ya udahlah aku jadikan kabit ini aja deh, kabit ini aja deh. Nah itu aja bang. Dari hal yang kecil.
0: Dari hal yang kecil gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Terus kayak abang mendoktrin teman-teman abang agar tidak punya mindset korupsi apa tuh bang?
1: Sebenarnya kalau selain itu ada di saluran saya bang. Saya punya saluran Instagram yang emang ngajak teman-teman itu mengikuti hal yang positif. Jadi teman-teman saya tuh di Instagram saya share terus bang bahwa ini ada KPK melakukan ya kegiatan sintesis nih 2026, ikut dong ke teman-teman. Nah rupanya alhamdulillah bang, Kalbar ada yang lolos temanku. Nah di situ saya sharekan juga bahwa mengajak teman-teman itu belajar dari hal yang positif, ikut kegiatan-kegiatan positif, dan sebagainya. Ya daripada kita ngopi gak ada isinya kan bang, lebih baik kita ngikutin hal yang positif.
0: Iya sih.
1: Kegiatan ditanggung, makan ditanggung, semua ditanggung negara. Kita dapat pengalaman, pengetahuan. Oh. Nah situ saya ada saluran saya tuh, teman-teman rata-rata ikut di situ bang.
0: Untuk menyuarakan anti korupsi.
1: Nah betul.
0: Oke. Nah satu pertanyaan bang yang mungkin aku kan sering ngelihat kasus-kasus korupsi di berita-berita gitu. Kenapa ketika sidang korupsi tuh bisa sampai bertahun-tahun bang? Apakah memang nominal yang dikorupsikan sekian banyak atau memang ngumpulkan bukti-bukti, atau ya kenapa sidangnya harus lama gitu? Kenapa nggak sebulan? Oke kita penjarakan, kita bikin miskin gitu.
1: Nah di Indonesia tuh kan ada hukum yang berlaku bang. Jadi misalnya ya oknum nih, misalnya ada yang ditangkap nih, ditangkap bahwa dia melakukan tindakan korupsi nih, tindak pidana korupsi. Nah dia ditahan dulu bang. Misal dia di OTT oleh KPK, jadi dia ditahan dulu oleh KPK sampai KPK mendapatkan bukti-bukti bahwa emang benar nih si A si B melakukan tindak pidana korupsi. Sampai ada undang-undang yang mengatur kalau nggak salah itu 40 hari. Setelah 40 hari baru bisa ditambah 60 hari atau lain sebagainya, saya agak lupa. Nah setelah itu baru nanti dilimpahkan kejaksaan, dan kejaksaan nanti di pengadilan. Nah pengadilan ini yang cukup ya dibilang cukup rumit bang. Banyak tahap-tahapan ya, misal dakwaan lah, pembelaan lagi, dakwaan lagi, tuntutan, pembelaan lagi. Nah itu yang buat, dan juga pembuktian saksi-saksi. Belum lagi misalnya minggu ini saksi tidak datang, ditunda minggu depan lagi, sampai 3 kali bang. Itu
0: apakah
1: yang buat lama.
0: Semisalnya saksi itu melakukan penundaan untuk hadir, itu bakal ditindak pidana atau
1: kalau
0: tahu apa gitu?
1: Kalau nggak hadir nggak bang. Tapi nanti ada misalnya bahwa kita nggak ada paksaan bang untuk melakukan pemanggilan saksi. Kecuali emang dipinta dan orang itu mau, ya nggak apa-apa. Tapi nggak ada paksaan untuk, oh kamu harus jadi saksi, kamu harus jadi saksi.
0: Berarti nah, kita ada hak untuk menolak.
1: Iya, kan? Itu okay. Itu adalah hak semua orang bang. Untuk menerima dan menolak bang.
0: Oke. Nah itu kan dari lingkungan kita bang ya. Kalau untuk dari lingkungan keluarga bang, hal utama yang mungkin kita jadikan mindset atau kita jadikan acuan agar tidak korupsi apa bang? Selain waktu
1: ya bang ya. Kita mungkin kalau dulu SD itu kita di uang jajan bang. Karena kita misalnya dulu kita ya SD kita dikasih duit jajan 5.000. Ini nak jajan untuk di sekolah. Ya udah deh kita mainkan PS doang. Nah sebenarnya dari hal itu kita kebiasaan nih. Misal mama atau bapak kita misalnya ngasih duit 5.000 kita ya untuk jajan kan. Sampai sekolah kita gak jajan bang. Tapi kita belikan ya, bukan kita belikan ya, kita mainkan PS, warnet lah segala. Nah itu tuh sebenarnya pol yang udah ditanam pola pemikirannya itu dari kecil bang. Sama juga ketika kita diberi amanah kan duit, ya duit sekian nih, disuruh pembangunan jalan, ya udahlah gak usah bangun jalan aja, kita buat kegiatan aja, seminar-seminar, duitnya cepat habis, bisa bagi-bagi teman-teman. Nah itu bang, penyalahgunaan wewenang
0: ya. Iya sih, memang ditanamkan mindset dari kecil. Keluarga dulu dari kecil, sebelum kita masuk ke bangku sekolah, mungkin bahkan sampai ke tingkat universitas.
1: Nah gitu betul kan.
0: Aku setuju sih gerakan apa tadi namanya, sintesis
1: ya, sinergi integritas muda Indonesia.
0: Seru banget tuh. Oke nanti kita bakal tanya-tanya gimana cara gabung ke komunitas ini, dan kita harus menyuarakan dari generasi muda agar Indonesia tuh menuju emas 2045. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oke, enggak kerasa teman Pro 2 udah di segmen ketiga ngobrol di ronda ruang obrolan Pro 2 ngebahas anti korupsi. Sebenarnya banyak hal-hal yang mungkin banyak merugikan masyarakat, terutama generasi-generasi setelah kita gitu kan. Karena semakin banyaknya kasus korupsi di Indonesia, itu yang ngebuat negara ini sulit maju. Itu kalau menurut asumsi aku ya, buat teman-teman Pro 2 mungkin yang pengen nyampaikan asumsinya, boleh untuk langsung gabung barengan kita di 08115701018 dan bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Nah, Bang Ferdi, pesan-pesan lah buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin kita di malam hari ini agar tidak melakukan tindak pidana korupsi nih, dimulai dari sejak dini, apa tuh Bang?
1: Sebenarnya sih pesan saya kepada teman-teman yang masih muda ya, khususnya Gen Z dan lain sebagainya, bahwa sebenarnya tindak pidana korupsi ataupun perilaku korupsi itu tidak menguntungkan kepada diri kita, tetapi imbasnya itu kepada orang lain. Karena dari hal itu timbullah suatu kebencian, Bang. Ya, bahwa kebencian itu sebenarnya akan

0: 5. Nah, jadi teman-teman yang kemarin khusus di lolos di sintesis 2025 itu, kita ada sebuah grup ataupun udah ada Instagramnya IKA Sintesis tuh, bahwa di situ ya komunitas kami tuh ya Gen Z yang untuk memberantas korupsi, Bang. Ya emang itu dimonitoring langsung oleh KPK bahwa kita juga bisa sebagai penyuluh anti korupsi. Jadi teman-teman yang ingin bergabung ya, itu teman-teman bisa pantengin terus IG Permas Aksi KPK dan juga IG IKA Sintesis. Di situ ada teman-teman bisa mendaftar, Bang. Misalnya contoh ya kayak namanya, misalnya nih Sintesis 2026 kan udah seleksi ya, Bang ya. 2027 ke depan, pantengin terus bahwa pasti akan ada pembukaan.
1: Oke.
0: Tapi yang untuk jalur regional ya, kayak itu kan sekelas nasional, Bang. Kalau sekelas Kalbar tuh seharusnya itu menjadi tanggung jawab saya dan teman saya untuk ya kita adakan komunitas anti korupsi. Tapi masih dibincangkan lah, Bang, karena kan personelnya hanya 2. Kalau 2026 kan udah nambah 2 lagi, otomatis 4. Ya insya Allah bisa terlaksana di 2026.
1: Amin. Karena penting banget sih untuk kita generasi Z, Gen Z, Gen Alpha yang pengen menyuarakan anti korupsi untuk negara kita tercinta. Ya biar nilai rupiah makin naik gitu kan, dan biar enggak susah-susah lagi lah kalau emang bahan bakar ataupun sembako-sembako yang makin hari itu makin mahal kayaknya.
0: Ya betul-betul makin mahal sekali sebenarnya.
1: Tapi berdampak gak sih, Bang, untuk abang pribadi gitu?
0: Gak usah jauh-jauh, kopi aja sekarang udah beda, Bang.
1: Iya sih.
0: Saya sama teman saya tuh waktu itu kan saya pecinta kopi americano ya. Nah, waktu itu biasanya tuh hanya sekitar 16, Bang. Sekali saya sampai kan, "Kak, Amer satu yang biasa," kata saya kan, karena udah sering langganan kan. "Berapa, Kak?" "Sekarang udah naik, Bang," kata dia. "20.000," kata dia kan. "Oke, 20.000 kan." "Sekali dikris 22. Kak, 2.000-nya apa, Kak?" "Pajak, Bang," kata Bang. "Aduh," kata saya, "kira saya nih janganlah sampai kopi naik." Ternyata kopi juga naik, Bang. Udahlah, waktu itu tuh pernah nih. Dari semenjak ada MBG tuh rasa kopi tuh udah ambiar semua, Bang.
1: Oke. Okay.
0: Karena susah nyari susu, nyari yang lain.
1: Benar.
0: Jadi kopi shop tuh udah enggak konsisten lah susunya, susu ini itu. Nah, itu udah ambiar sampai saya nemu kopi shop yang cocok. Ternyata enggak lama naik juga nih BBM naik, ya kopi naik juga nih. Aduh, kata saya.
1: Berarti memang benar-benar berdampak lah ya, berdampak untuk, Bang, kita semua ya. Oke, Bang Ferdi, thank you ya udah gabung ngobrol-ngobrol barengan kita. Mudah-mudahan next kita bakal bisa ngobrol lagi. Mungkin entah ada project apapun, pengen ngobrol di sini, langsung aja sampaikan ke WhatsApp-nya Pro 2. Dan tayangan ini bisa kamu saksikan melalui kanal YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak dimanapun dan juga kapanpun. Nanti masih bakalan ada Nopal yang nemenin kamu. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
0: Oke.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa bola sepak yang digunakan dalam pertandingan profesional sebenarnya tidak berbentuk bulat sempurna? Secara geometris, desain bola sepak modern merupakan bentuk struktur yang disebut sebagai ikosahedron terpangkas. Desain klasik ini terdiri dari 32 panel yang terbagi menjadi 12 segi 5 dan 20 segi 6. Formasi ini sengaja dirancang bukan tanpa alasan. Susunan panel tersebut menciptakan tingkat kelenturan dan hambatan udara yang optimal sehingga bola dapat melaju secara stabil dan kemungkinan pemain melakukan teknik tendangan melengkung dengan presisi tinggi.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

teman Pro 2, pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar goal. Ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan penuh kecepatan. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampang sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pradua dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sementara banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Feels good.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

101,8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari ini, hari Rabu ya teman Pro 2 ya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Apalagi buat kamu yang mungkin sekarang lagi siap-siap berangkat kerja, kuliah, sekolah, udah pada bagi rapat gak sih teman Pro 2 ya? Atau mungkin ada di antara kamu nih yang masih berjuang bangun dari godaan kasur ya, yang jujur itu begitu nyaman. Semoga pagi hari ini teman Pro 2 ya bisa membawa energi baru juga, semangat baru, dan tentunya alasan baru buat kamu harus terus melangkah ya, melangkah pergi kerja, pergi kuliah, apalagi nih bangun dari kasur kamu teman Pro 2. Dan gak kerasa juga gitu kan, sekarang udah di hari Rabu aja. Mungkin buat sebagian orang nih ya, hari Rabu tuh titik tengah perjalanan, yang mana mungkin kalau kita mau semangatnya kayak Senin ya udah mulai berkurang gitu kan. Tapi mau akhir pekan juga masih cukup jauh gitu kan. Justru disinilah teman Pro 2 ya tantangannya, karena kadang ya yang hebat itu bukan orang yang mulai dengan semangat besar katanya, tapi orang yang tetap konsisten melangkah meskipun energinya udah apa ya, enggak full lagi gitu, tapi masih tetap pengen melangkah. Tapi teman Pro 2, di pagi hari ini gimana? Di luar itu cuacanya jujur mataharinya sangat terik ya teman Pro 2 ya, sangat menyala dibandingkan hari kemarin gitu. Memang agak susah sih kalau udah ngomong banding-bandingkan nih ya teman Pro 2 ya, pastinya bakalan berbeda. Semoga semangat kamu juga seterang matahari pagi hari ini teman Pro 2, yang bisa menyinari kita di perjalanan menuju tempat kerja ya. Dan pastinya di pagi hari ini karena bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 10 nanti, jadi pastikan buat teman Pro 2 untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak. Nanti teman Pro 2 juga bakalan dapat informasi seputar rri.co.id ya. Terus juga nanti bakalan ada pilih lagu kamu biar kamu bisa semakin semangat teman Pro 2 pagi harinya dengan request lagu-lagu pilihan kamu. Mau lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara juga bisa banget teman Pro 2. Sebelum jam 10 nanti ya kamu bisa request lagu Indonesia dan juga mancanegara di jam 10 dan jam 11. Okay deh, kalau gitu buat menyemangati kamu pagi hari ini, Erna bakalan putarin lagunya Salma Salsabil yang Hacu ya, buat menyemangati kamu teman Pro 2 di pagi hari ini.

0: gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Masih bareng sama Era teman Pro 2 dan mau menyapa teman Pro 2 yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Bang Teni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kak EWP, pagi juga Bang Teni ya. Salam buat Kak Dewi di Tantrai katanya. Salam buat Bang Rizal. Di mana nih? Waduh, ada nyebutin brand. Sorry, dipinyuh ya. Salam buat Bang Black juga. Request lagu dari Jikustik judulnya minta tolong Kak EWP ya, pilihin aja, makasih. Oke, terima kasih ya Bang Teni yang sudah bergabung pagi hari ini. Mungkin sekarang sedang di perjalanan juga, hati-hati di perjalanan ya Bang Teni dan teman Predo yang saat ini masih berangkat kerja atau sedang di perjalanan. Ada siapa lagi nih? Oh, OTW katanya tuh, langsung dibalas OTW. Hati-hati Bang, lanjut lagi ya. Ada Fitri yang bergabung. Hai, selamat pagi. Request boleh kali? Boleh katanya. Request boleh kali ya? Boleh kok. Nanti di jam 7 ya. Requestan-requestannya bakalan Erna masukin teman Pro 2 ya di playlist biar bisa menyemangati kamu juga di pagi hari ini. Oke, teman Pro 2 pagi hari ini tuh memang rasanya agak ya, kayaknya akan agak panas ya teman Pro 2 ya. Tapi nanti bakalan Erna informasikan juga sih dari BMKG gitu kan. Cek-cek dulu teman Pro 2 seperti apa gitu kan. Kamu mungkin yang saat ini di daerahnya gitu kan, lagi panas, lagi hujan, lagi apa, teman Pro 2 boleh ya kasih tahu Erna juga teman Pro 2 di WhatsApp kita di nomor 0811570118. Tapi pagi hari ini siapa mungkin yang udah sarapan atau masih ada yang belum sarapan juga teman Pro 2. Banyak dari kita gitu kan yang sekarang rasanya melewatkan sarapan karena sudah terburu-buru atau memang merasa belum lapar aja. Padahal teman Pro 2, sarapan yang sederhana ya ini kadang bisa mengubah mood kita satu hari penuh. Gak harus yang mahal juga, cukup bubur boleh teman Pro 2, roti, pisang, telur, nasi kuning, apalagi nasi goreng, segelas susu hangat juga itu bisa jadi penyelamat energi pagi kamu teman Pro 2. Dan tahu gak sih, saat kita tuh udah bangun tidur, tubuh kita tuh udah puasa sekitar 7-9 jam teman Pro 2. Karena itu tubuh kita membutuhkan asupan energi baru biar otak kita bisa tetap bekerja lebih optimal. Makanya gak heran gitu kan kalau orang yang belum sarapan ini sering merasa lebih cepat lelah, susah fokus, atau gampang banget bad moodnya teman Pro 2. Tapi ya di luar soal makanan ya, ada hal yang bikin pagi kita tuh terasa lebih nikmat rasanya. Ya ada di antara kamu mungkin yang masih menikmati sesuatu tanpa terburu-buru, itu adalah anugerah terindah ya. Jadi pengen dengerin lagunya teman Pro 2. Mungkin hanya 5 menit gitu kan, duduk sambil nikmatin kopi, teh gitu kan, 5 menit yang kelihatannya tuh biasa aja gitu kan, tapi bisa jadi jeda gitu kan untuk menghadapi aktivitas kita yang cukup padat di hari Rabu ini. Kadang juga ya kita butuh liburan yang panjang gitu, tapi kadang kita lupa gitu kalau libur yang panjang tuh sulit untuk didapatkan ya. Makanya untuk menghibur kamu gitu di pagi hari ini teman Pro 2 ya, kamu bisa gitu kan untuk sarapan yang ringan-ringan saja tapi bisa bikin mood kamu jadi aktif kembali dan full senyum setiap hari teman Pro 2. Nah, kira-kira nih teman Pro 2 ya, menu sarapan favorit kalian tuh apa sih? Apakah apa yang fancy-fancy boleh kali ya? Sourdough. Waduh, pagi-pagi udah sourdough, cari di mana teman Pro 2 ya? Atau mungkin roti-roti manis. Apalagi ya? Iya, mungkin bisa nasi kuning, bubur teman Pro 2 ya, biasa bakalan hadir di pagi hari gitu kan. Kira-kira apa nih sarapan favorit dari teman-teman Pro 2 nih?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

0: Rima kasih.
1: Teman berdua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebanjiran.